ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wɔberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wɔberɛ mu a baba mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyumtwom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me.